aha me show free say kwa bono mantem nya me sha mampenda da akufo na mampenda bi de chiri da adobwate wasi Belgium ho na me show free awa Muhammad wasi mama ho waje so besiase jamase ho so ejire mu ayehwe wo opon prosper wasi me so asante mampon na ja me jire ni nampon wanum hadi obayama nyosem so mu ni asempa bi a wanum e ka chiri Ghana for MPP for no ka chiri mu when so free patience Madin sebo udin se minyani ya neno wano wasi ya mpipi ombache opposition papa ombache papa wensu every Clifford asante buatu wasi MPP wano mdiye MP no wasi nyadi ya ubenya bill oh adeng timu wadi mpapa je Luma